Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Bukarenti.
2: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya simak. Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik

0: Mandalika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mitarenting
0: Maya FM.
2: Maya FM.

0: 98.9 MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
1: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar MK.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Facebook Maya FM @98 Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Katanya, sobat Maya Timah, no parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya Event.

0: Madu Party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dukar Bukti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Di. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Papaya FM.
1: Saatnya Sobat Maria Subang Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
4: Maya FM.
5: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
6: At 98 Maya FM Bandung.
7: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
8: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: MyFM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
5: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
0: Maya FM.

0: MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM. Maya FM.

0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Tunjukkan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ardo Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.

0: Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.

0: 9.8 MyFM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Rusak berat, kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan.
3: Menyatakan video viral pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong, tidak benar.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan orang gelar unjuk rasa tolak LGBT di Gedung Sate Bandung. Kondisi Gedung SD Negeri Sasana Wiyata 02 Bogor memprihatinkan, atap nyaris ambruk. Viral diduga bendera setengah tiang di Tasikmalaya, ternyata tiang lampu belum rampung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban pengawal NKRI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung menolak keberadaan serta penyebaran paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.
5: Koordinator aksi Dani Muhammad Ramdan mengatakan keberadaan kaum LGBT di Jawa Barat ini sudah cukup membuat resah masyarakat. Sehingga agenda aksi damai ini salah satunya adalah mendesak Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan sebuah aturan yang melarang keberadaan LGBT di Jawa Barat.
6: Kami menyuarakan khususnya kepada masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat agar senantiasa mewaspadai Jawa Barat dari LGBT ini. Dan kami hari ini datang membawa draft naskah akademik terkait bahaya LGBT yang akan kami sampaikan kepada pemerintah agar menjadi bahan rancangan terbitnya pergub ataupun perda anti-LGBT.
5: Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Satu di antaranya adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah atau Raperda khusus yang mengatur persoalan tersebut. Diharapkan Raperda tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan LGBT. Pasalnya, penyebaran budaya LGBT di Jabar saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus.
7: Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita. Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat.
4: 4 ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan bantuan perbaikan yang sempat dijanjikan DPRD.
8: Lokasi sekolah berada tidak jauh dari kantor Kecamatan Sukaraja dan kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Dari 8 ruang kelas yang dimiliki, 4 ruang kelas diantaranya mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bahkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor pernah meninjau langsung kondisi sekolah dan menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, pihak sekolah telah melakukan perbaikan sementara pada 3 ruang kelas menggunakan dana perawatan sekolah, sedangkan 1 ruang kelas lainnya masih dikosongkan karena dinilai membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar.
2: Sejak dibangun belum ada realisasi, walaupun rusak berat seperti ini. Kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan melalui proposal, ajuan secara langsung datang ke kantor kabupaten, ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada.
8: Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak digunakan, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
4: Sebuah video yang memperlihatkan bendera merah putih terpasang di tengah tiang panjang viral di media sosial menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Perekam dalam video bahkan menyinggung para koruptor, namun setelah ditelusuri bukan bendera setengah tiang.
9: Video diketahui direkam di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video, mereka menyebut suasana kemerdekaan tahun ini sangat menyedihkan. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Desa Sukamenak, Tajin Mutakin meluruskan unggahan video itu. Ia memastikan tidak ada pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Namun saat diambil gambar videonya oleh orang yang melintas dan diunggah di medsos, itu adalah kondisi pemasangan setengah tiang karena belum rampung pengerjaan mempercantik kampung. Menurut Tajin, tiang panjang itu memang disiapkan untuk menggantung lampu penerangan jalan dan bendera agar kampung semakin terang menyambut 17 Agustus. Karena prosesnya belum selesai, sebagian bendera masih terpasang di tengah tiang sehingga terlihat seperti setengah tiang.
3: Saya menyatakan video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong. Tidak benar. Di kampung kami pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan. Orang tersebut tidak konfirmasi dulu ke pihak setempat. Makanya saya akan klarifikasi ke semua pihak bahwa pemasangan bendera,
0: ada tiang bendera mau ditempelin, dipasang di tiang lampu yang belum selesai.
9: Usai video viral, warga langsung bergotong royong memindahkan seluruh bendera ke ujung tiang. Hal senada disampaikan Kapolsek Sukarame, Ibtu Indra Firmansyah. Ia menegaskan tidak ada instruksi pengibaran bendera setengah tiang di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sidang perdana pra-peradilan anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM di Pengadilan Negeri Banjar Selasa 28 Juli ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak termohon Polres Banjar tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan resmi. Herman Subekti, kuasa hukum ARM, menjelaskan pihaknya telah hadir sejak jam 9 pagi, namun hingga jam 11 pihak termohon tidak hadir sehingga majelis menunda sidang sampai 11 Agustus 2026 mendatang. Herman menambahkan, majelis hakim juga mengingatkan jika setelah dua kali pemanggilan termohon tetap tidak hadir, maka persidangan pra-peradilan dapat tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah tindakan penyidik Polres Banjar yang dinilai cacat formil. Mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penetapan DPO, hingga prosedur penggeledahan. Tim menilai prinsip due process of law tidak terpenuhi.
10: Keterangan dari majelis hakim dari alasan kenapa pihak Polres tidak hadir. Majelis tadi mengatakan sidang rapid ditunda sampai tanggal 11 Agustus. Namun kalau memang toh nanti setelah dua kali panggilan pihak termohon tidak juga hadir, sidang rapid akan dilanjutkan. Rapid ini terkait beberapa hal yang memang dirasa oleh tim kuasa hukum itu tidak tepat, dirasa oleh kami itu menyimpang cacat formil.
4: Untuk diketahui, ARM ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Korban Imas Yulia Nur Hasanah mengaku rugi Rp243,1 juta. ARM ditangkap di Jakarta Timur setelah masuk DPO sejak Maret 2026. Ia dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka. Aksi yang dilakukan dua pelaku itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menodongkan pistol, menembak seorang karyawan hingga terluka, lalu menyekap korban sebelum membawa kabur uang dari dalam brankas.
11: Peristiwa yang terjadi pada Senin malam ini dilakukan oleh kedua pelaku yang masuk ke dalam minimarket sambil menodongkan pistol dan mengancam karyawan. Pelaku kemudian memaksa karyawan menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Tak hanya mengancam, pelaku juga melepaskan tembakan yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban mengalami luka. Setelah itu, pelaku menyekap karyawan sebelum menggasak seluruh uang yang berada di dalam brankas dengan nilai total kerugian sekitar 7 juta rupiah.
12: Kejadian jam 11.10. Udah tutup, cuman rolling door-nya kebuka sedikit. Pelaku dua orang menggunakan helm semua, pakai masker, berjaket. Pelaku ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir satu kali, nggak kena. Kena keserepet sama temannya ini, dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak. Lalu beliau ditundukkan langsung ke brankas.
13: Berhasil membawa kabur apa aja?
12: Berhasil uang doang, Pak.
11: Usai kejadian, pihak minimarket langsung melaporkan perampokan tersebut ke Satreskrim Polres Majalengka. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku.
13: Kepala Dinas Teritorial Komando Armada RI TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Jan Luki Boy Siburian, didampingi unsur pemerintah Kabupaten Sukabumi, meninjau lokasi bencana pembangunan kembali Jembatan Lewi Dinding yang menghubungkan Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
14: Berdasarkan hasil rapat TNI Angkatan Laut, PTCMNP, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan direncanakan dimulai pada awal Desember 2026. Dalam proses pembangunannya, proyek tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat sekitar. Sementara itu, lahan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pembangunan akan melalui proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
15: Sebenarnya kita melaksanakan dua survei jembatan, tapi dengan pertimbangan prioritas pembangunan yang akan kita bangun, kita prioritaskan di Lewi Dinding untuk aktivitas di dua kecamatan. Survei lanjutan kedua untuk menentukan titik-titik mana yang akan digunakan oleh PT CMNP untuk melaksanakan pembongkaran.
14: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025 sehingga memutuskan akses penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu

0: makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Derah.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
0: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung perkuat strategi cegah dan tanggulangi HIV/AIDS. BBGRM bukti nyata semangat gotong royong masih terjaga. Polisi tangkap pelaku penculikan perempuan warga Cililin. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif sejak tahun 1991. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan seksual heteroseksual dengan persentase 38,53%. Dalam rapat koordinasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tahun 2026 yang berlangsung Selasa 28 Juli 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan medis ataupun kebijakan semata. Menurutnya keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, Basnas Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat yang selama ini aktif mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih terus terjaga dan menjadi kekuatan utama warga Kota Bandung dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan BBGRM ke-23 tahun 2026 di Kecamatan Bandung Kulon. Menurutnya kolaborasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, kewilayahan dan masyarakat menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang lebih partisipatif dan tepat sasaran. Erwin berharap semangat kebersamaan tersebut terus terpelihara di setiap wilayah sebagai wujud kepedulian dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk Kota Bandung yang lebih baik.
2: Tentunya bahwa ini adalah bentuk soliditas guyub antara pemerintah dengan elemen-elemen di masyarakat. Di antara BBGRM ke-23 ini tentunya ini menjadi formula yang bagus bagaimana di Bandung Kulon ini bisa tercipta kecamatan yang Baldatun, Kaibokor, Bergofur. Ternyata mereka guyub, kompak, mengadakan acara bagian ke-23 ini. Inilah sebagai awal mula pertama bagaimana Bandung Kulon ini masyarakatnya menitipkan pesan bahwa BBGM ini, LPM ini, program ini, semua acara ini betul-betul bisa menjadi kebermanfaatan buat masyarakat di Bandung Kulon. Dengan acara BBGM ini, tentunya timbullah peran dari masyarakat Bandung Kulon, pertama memilah sampah, jangan buang sampah sembarangan, dan juga dibantu oleh para pengurus LPM dan semua berkolaborasi menciptakan Bandung Kulon yang bersih dan nyaman dan tenteram.
1: Meski saat ini cuaca kemarau, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa mengatakan, beberapa komoditas bahkan harganya turun seperti cabai merah, rawit hijau, dan cabai merah keriting. Selain harga turun, pasokan atau distribusi sejumlah kebutuhan pangan juga masih relatif aman. Tidak ada laporan kekurangan pasokan atau kebutuhan. Begitu juga tingkat permintaan yang masih relatif stabil.
3: Kita monitoring di beberapa pasar, seperti Palasari, Kosambi, Astana Anyar, Sederhana, Kitron, dan Ciawur Gelis. Nah, untuk yang beberapa yang turun itu, misalkan cabai rawit merah turun dari sebelumnya. Hari ini kan harga rata-rata ya, dari 51 ke 40-an, 44, seperti itu. Kemudian juga cabai rawit hijau dari 60 ke 56, cabai merah keriting dari 45.500 ke 39.500, cabai merah Tanjung masih tetap ya di 57. Sampai saat ini sih terkait ketersediaan beberapa barang kebutuhan pokok yang di beberapa pasar tradisional, alhamdulillah masih relatif aman. Kalau kemarau yang paling sering apa terjadi naik turun itu kan sebenarnya di sayuran ya, termasuk cabai seperti itu, naik turunnya itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih masih relatif stabil lah pasokan ke Kota Bandung.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Andi Rusmana, menyayangkan tidak dialokasikannya anggaran untuk penambahan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Bandung. Menurut Andi, RTH di tiap daerah sudah disebutkan dalam undang-undang, yaitu sedikitnya 30% dari total luas wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung diminta berupaya menambah luasan RTH dengan cara apapun. Yang penting harus ada penambahan meskipun sedikit demi sedikit.
5: Komisi 3 ekspos dengan teman-teman DPKP 3 dan di sana disampaikan bahwasanya tidak adakan. Ini di dekat mengingat masih kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Amanat undang-undang 30%, kemudian data yang hari ini dapat oleh teman-teman berapa? 13%, dan saya sangat menyaksikan di mungkin di bawah, masih di bawah 10% gitu. Kalau misalkan kita lihat real gitu ya RTH hari ini di Kota Bandung. Kalau kita lihat kan ini banjir kan semakin hari semakin bertambah gitu ya. Nah, ruang terbuka hijau ini kan harusnya semakin hari semakin bertambah juga. Apalagi kan ini masih sangat jauh, kalau misalnya 10% ke 30%.
1: Setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, bahagia, dan dipenuhi informasi yang sehat, terutama yang dihadirkan melalui media siaran. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, mengajak seluruh orang tua, pendidik, media, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan tayangan yang mendidik, ramah anak, serta mendampingi mereka dalam menggunakan media digital secara bijak. Terlebih saat ini anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai konten media sosial melalui gawai mereka. Oleh karena itu, orang tua harus ikut mengawasi perkembangan pemakaian gawai anak-anaknya agar tidak mengakses konten yang belum tentu pantas untuk mereka lihat. Almadina menyatakan KPID Jabar terus berkampanye untuk menjadikan lembaga penyiaran menyajikan konten yang bermanfaat dan sehat.
6: Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: Pelarian seorang pria berinisial MRSA 23 tahun berakhir setelah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Denpasar, Bali. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tersangka menculik korban berinisial MN 23 tahun, warga desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan mantan kekasih tersangka. Dalam proses penculikan tersebut, tersangka membawa korban hingga ke kawasan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Setelah membawa lari korban, tersangka mengembalikan korban ke daerah asalnya, namun tidak diantar sampai ke rumah karena tersangka langsung melarikan diri. AKBP Niko menambahkan penyidik masih menggali keterangan dari tersangka terkait motif dari aksi penculikan tersebut.
7: Pelaku sudah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Cimahi di Provinsi Bali, di mana pelaku diamankan MR 22 tahun yang mana mempunyai hubungan dengan korban adalah mantan pacarnya. Dan secara singkatnya bahwa korban sampai akhirnya berhasil atau dibawa oleh pelaku karena memang adanya ancaman dari pelaku terhadap korban karena korban akan dibunuh bila mana tidak mengikuti keinginan daripada pelaku.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: amat ya sambutan ketua panitia.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Maya Event. Saatnya Bebek Maya Subang No Party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPSA, program wisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa pariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021-2020 ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Bisnis atau Vokasi, program Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Sains, Probino nomor 5 Tegal Kalapa Subang. Telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.unimiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: Bebek Maria Subang, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8789-15. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-226-6509. Jangan lupa

Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat, Nupa Renting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ya Sobat Maya, semoga hari ini banyak yang membuat Sobat Maya jatuh cinta. Jatuh cinta sama pekerjaan Sobat Maya, jatuh cinta sama apapun yang kita lakukan Sobat Maya. Apalagi jatuh cinta sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika penuh cinta, pasti semuanya akan lebih bermakna. Yang mau request langsung aja Sobat Maya ke 087770809898 dari jam 3 sampai jam 6. Pokoknya kita JJS 36. Maya event. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Ya, Sobat Maya, kalau sudah waktunya siapapun kita akan kembali kepadanya. Sudah waktunya Sobat Maya berkumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Nanti Maya balik lagi tentunya masih di JJS 36. Maya
1: FM. Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sima Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80

0: 9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Ya, Sobat Maya, pasti banyak kenangan yang sudah kita lalui. Begitu banyak waktu yang sudah kita jalani. Dan pasti seru banget, Sobat Maya, apalagi bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah memulai sekolahnya. Kemarin udah masa pengenalan, sekarang sudah mulai sekolah. Pasti sekarang juga pasti lebih seru juga ya, bisa pakai seragam baru, sudah mengenal pelajaran baru, apalagi Sobat Maya suruh memilih yang namanya ekstrakurikuler, karena semua siswa diwajibkan untuk bisa memilih eskulnya masing-masing. Entah itu misalnya ada pramuka, ada PMR, ada paskibra, terus ada eskul olahraga, ada eskul kesenian, ada eskul bela diri, wah pokoknya macam-macam lah ya. Pasti diwajibkan setidaknya minimal satu eskul untuk siswa. Ya syukur-syukur bisa ikut dua ya. Karena kalau mainnya dulu waktu sekolah hampir semua ekskul deh kayaknya kalau bisa kita diikuti. Soalnya seru banget Sobat Maya. Kita bisa melakukan banyak hal yang positif. Kita bisa menyerap ilmu-ilmu baru. Kita bisa mengenal hal-hal baru. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, Maina mau nyapain Sobat Maya. Sudah siap ikutan JJS 36 di sore hari ini. Ada Jajang Jalak, apa kabar? Jaga selalu hatimu, terima kasih. Ikutan JJS 36 bareng Teh Maina sama Araka, Koswara, Akikanha, Kang Lukman, Pasabaros, Mas Lesu, Bunda Tiara, Abo Metal, Jidan Batim, Bungsu Cikaputihan, Imas Jua, para mamah. Dan buat nih aja ya. Hai, ada Kineo Kirchon. Apa kabar Kineo? Mau ikutan JJS 36? Boleh, sama siapa nih Kineo? Selamat sore Teh Maina, selamat sore juga. Pengen janji suci dong? Boleh, nanti Maina siapin ya. Janji sorenya bareng Teh Maina duluan. Omil Lami, Nado, Nani Memori, Mas Jua, Koswara, Ung, Asger, Akikanha, Diansa, Hai, Cigadung. Spesialnya buat Teh Maina, penyiar setia selalu ku nanti. Sehat selalu, terima kasih. Hai, hai, hai, ada Bungsu Cikaputihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang Bu Hajah Maina, alhamdulillah. Kabar baik, gimana sebaliknya? Harus ya, harus sehat, harus semangat, dan harus selalu setia JJS 36. Pengen kangen band, jangan-jangan sorenya bareng Teh Maina duluan. Mama Shanda, Kang Alam Bulum, Teh Dian, Teh Hijai Stefani, Kang Dian Saji Cadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nenar GA, Jajang Jalak, Amti Bara, Teh Tatin, Api Ayi, terus juga Lima Nudin, Kum Kango, Sobat Maya semuanya, supernya buat istriku tersayang yang lagi ngumpul. Oke deh, selamat kumpul-kumpul. Pasti menyenangkan Sobat Maya bisa kumpul-kumpul dengan keluarga tercinta. Maina mau nyiapin dulu satu lagu yang disuka banget sama Jajang di Jalak, yaitu Jaga Selalu Hatimu. Ya, semoga bisa menjaga hati-hati kita, hati untuk seseorang yang selalu mencintai kita.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

ada yang pengen melamar seseorang yang dicintanya, ada yang pengen melamar kerja karena sahabat Maya sudah lulus sekolah, nggak ngelanjutin kuliah dulu karena pengen bekerja boleh. Ada yang sambil sekolah

0: atau sambil kuliah bekerja ya. Ada juga yang sudah lulus dari kampusnya, sekarang lagi mencari-cari pekerjaan. Semoga dipermudah semuanya, ataupun Sobat Maya bisa menciptakan pekerjaan sendiri ya. Oke, Maina menyapain Sobat Maya, sudah siap ikutan JJS 36. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore
0: 36. Dadadar, tembak tembak dadadar. Nada, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sesuatu.
0: Itu tuh lagi apa sih, nih asrar riwus sih, Nate?
1: Lagi ngeresan ini, tenang. Jadi megang HP pas dipijit nyampe.
0: Aduh, langsung we paciwe ya.
1: Iya, makanya berhenti dulu. Tidak sabaraha.
0: Langsung tembak tembak dor. Oke, Nada mau request lagu apa?
1: Mau Eto aja deh.
0: Hah?
1: Eto.
0: Boleh, yang mana?
1: Yang mana aja deh.
0: Oke deh, JJS 36 berani siapa?
1: Bang yang cantik, yang unyong-unyong ngeblengnya, yang ada terus ya. Selamat tukar sambal tumpah, semoga saya selalu lupa nyumbun doanya kriskinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Mbak Ingkarti, Kang Mansur, Kang Robin Kerkok, Teh Oom, Abah Dadang,
0: okay.
1: Kang Jonal Aris, Uung Asgar, Kinoi Kirson, Kang Cepi Sandria, Nenek Putri, Eyang Endut, Febri Acu, Mama Sanda, Kang Jajang Rusmana, Kang Jajang Jalak, Kang itu tuh yang di itu tuh Kang Diansa, Kang Sadayana.
0: Okay deh.
1: Spesialnya always just for you aja deh.
0: Terima kasih pilih radio.
1: Pilih Maya mantap, yang lagunya berini beda, berini gaya ter.
0: Mantap, terima kasih buat Nado. Hatur nuhun pisan udah nyimak selalu JJS 36. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
2: Jangan sore 36 bersama saya Maya yang cantik dan soleh ya.
0: Terima kasih, apa kabar Mansur Parihin?
2: Masih kena serak ya teh.
0: Ah, atuh meni serak woy.
2: Katanya jelai, kakunawan ya teh.
0: Kunawan, atuh salak woy.
2: Duka atuh.
0: Cik, ada mang ya, mau rekes lagu apa?
2: Lama-lama aku bosan, ini siapa?
0: Ah, lama-lama aku bosan.
2: Iya.
0: Yang gimana?
2: Yang gimana? Ya.
0: Hah?
2: Ya buat Nado.
0: Oke, terus
2: buat tengahnya, buat Umira, buat Imajua, Teh Sakuya, Teh Anindriani, Teh Yuyun, Cindy, Mbak Inkarti, Teh Sumi, Mas Tanda, Madina, Madini, Kang Gansah, Kang Jajang Jarak, Kang Jajang Aris, Kang Tri Kurniawan, Kang Kino, Kang Gus Oce, Kang Febi Astu. Sebenarnya Wang Heni Target, Mang Nana, Mas Arif Rapon, Kang Iyus, Sang Nenek Putrina, terus buat Tri Kurniawan udah belum?
0: Udah, Adi absen lagi nggak apa-apa.
2: Iya, yeah, dikumpul lah Kang Sedayana ya.
0: Oke.
2: Siapa?
0: Buat siapa?
2: Kang Etemina ya, barang arakan kita ngogari mesian kita kesatu stres nak kita termiran terus gagalan di kampus dari Cina kita terus tinggal kesian omongan kita.
0: Amin, hatur nuhun pilih radio.
2: Terima ya, mantap lagu-lagunya berani beda, berani gaya dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan udah selalu nyimak JJS 36. Maina mau play dulu lagu yang disuka banget sama ini nih, siapa tadi? Bungsu Cika Putihan ya, yang suka banget lagu Kangen Band. Setelah itu Maina play lagunya Leto ya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM. 98 My FM.

0: Mudah-mudahan Sobat Maya menjeritnya menjerit karena kegirangan, Sobat Maya, kegirangan ketika kita menginjak sesuatu, eh ternyata rejeki ya. Injak apa tuh? Selamat sore, Febri Acu si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon, suka banget sama lagunya apa ya? Lagunya, oh kekasih yang tadi anggap ini udah siapin, siap tenang aja ya. Janjian sorenya bareng Sobat Maya semuanya yang ngasih orang cipat ujah nih, orang cinta asin Nurul Aisyah anak anak 98 buat Agus Oce, Jajang Jala Kesatria Esaika, Dian Sanginu, Cepi Sanrian, Mansur Parihin, Alam Bolem, Jana Aris, Mas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Nado, Milila yang dut, spesialnya buat penyari idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman bareng arakannya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Hai, Ari Suryadi di Ranca Ekek, kumaha damang. Ikutan janjian sore bareng Mama Ampe, Mama Nei, Sita Kuya, Mama Dini, Lisi Jiran, Teh Maya, Sindang Laya, Bayi Im Holis, Kang Alam Bolem, Mah Reva, Imas Jua, Kang Jajang Rosmana, Mang Nanar, GA, Mas Lusu Uber, spesialnya bareng Sobat Maya aja deh, Sadayana, Muhammad Kesatria Isaika, apa kabar? Mau ikutan JJS36? Boleh, makhluk Tuhan paling seksinya udah. Barusan udah di play, wah rezekinya Kesatria Esaika ya langsung di play tadi ya. Terima kasih udah selalu ikutan JJS 36. Pokoknya hanupis, hatur nuhun pisan. Dan untuk Sobat Maya yang mau request-request, masih ada waktu dan kesempatan ya di JJS 36. Jangan kemana-mana Sobat Maya, Maina mau ini nih, mau ngasih tahu untuk Sobat Maya ada pariwara yang mau lewat berikut ini.
1: Maya Event.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa Rumpi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Oke, Sobat Maya, sekarang udah jam tuh 16 lebih 40 menit nih. Sobat Maya, masih ada waktu sampai jam 6 sore. Jadi Sobat Maya langsung aja yang mau request di JJS36, siapkan dari sekarang. Mayina mau nyapain dulu Sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Mayina Rahman New. Coba ada siapakah gerangan? Hai, apa kabar Mah Kay? Hai Mama Kay. Wah, Mah Kay katanya di Dubai sana cuaca 42 derajat. Oh my god, panas banget ya. Jadi beruntunglah bagi Sobat Maya yang lagi ada di seputaran Bandung dan sekitarnya ya, di Jawa Barat. Pasti cuaca Bandung Jawa Barat itu lebih adem daripada yang lainnya ya. Jadi malam masih dingin, enak pakai selimut, siang juga sepanas-panasnya siang masih ya di tingkat nggak se-ekstrim di luaran sana yang sudah mencapai panasnya luar biasa ya. Terima kasih Mah Kay, pokoknya salam JJS36 Hanupis, sudah selalu setia di JJS36 ya. Lalu ada Andika Sandiyuda hadir, terima kasih hatur nuhun pisan. Ibu Mega Utami apa kabar? Sama sore Teh Mayna gelis, iya di Cigadung cenah Ibu Mega hadir di Jalan Gandaria Hanubis. Ibu salam buat semuanya ya yang ada di Cigadung ya. Lalu ada Reski C. Ardiansa di Pembantesan City Hanupis. Ada Diani Fitri Sopian Bunglon hadir Teh Mayna Rahman. Sama-sama terima kasih hatur nuhun. Jajang Rusmana, Teh Mayna salam buat Teh Mayna Rahman. Oke, terima kasih. Terus JJS36-nya bareng Mama Dini Mah Kay, Diani Fitri Sopian, Suryadi Manawi, Alam Bola, Mama Nuis, Dian Sasi Cadas, lalu Agus Victor Pablito, Cepi Sanria, si penabur virus-virus cinta, Mama Dina, Ibu Mega Utami, Hania Hadianti, Mama Shanda, Imas Jua, Itakuya, Jedan Batim, Nani Komala, Mansur Parihi, Nonteli Rama, Haji Nado, Umi Lila, Mah Kay, bareng semua Sobat Maya. Jadi pengen banget lagunya Ari Lasso yang seandainya. Oke, hai Kang Alan Bolam di Sukamekar Lembang, kumaha damang Kang Alan. Hadir tetehku, wah Kang Alan mah kemarin happy ya tuh ya, udah nonton Persib di Jelak Harupat. Kalau Kang Alan biasanya kalau masih seputaran Bandung, pastilah nonton lah ya. Kemarin Kang Alan nonton gak sih ke Jelak Harupat? Pokoknya salam JJS36 bareng Teh Mayna Tipayun, hatur nuhun Agus Victor Pabito, Imas Jua, terus juga Teh Ani Cigon, Mah Kay, Lima Nudin, Jajang Rusmana, Amti Bare, Takuya, Mama Dini, Mama Dina, Mama Vita, Cepi Sandri, Febri Acu, Diani Fitri Sopian, Bunglon ya, Teh Tatin, Mama Shanda, buat Gina, Mama Nis, Mama Nur, Kang Pepin, Nini Komala. Oke, sadayana Sobat Maya aja yang nyimak selalu JJS36. Mantap. Ada Jidan Batim Sibung Sute, apa kabar Jidan? Apa kabar? Jidan selalu hadir. Alhamdulillah. Jidan apa kabar? Kapan main TikTokan lagi? Pokoknya nama Ima TikTokers ya kalau Jidan Batim ya. Oke, Sobat Maya langsung main play lagu Ari Lasso yang seandainya. Bagi Sobat Maya mau request, boleh WhatsApp ke 087770809898 atau bisa komen di Facebooknya Mayna Rahman ya, atau bisa telepon ke 54413928.

0: 98 MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: MyFM

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Sobat Maya, sekarang sudah mau memasuki interval ketiga di JJS 36. Maya mau nyapain dulu, ada Kang Adam di Linggahara Sayati. Kumaha damang Kang Adam. Selamat sore menjelang petang Teh Maya. Selamat sore juga Kang Adam. Pengen kafeinnya udah di play barusan ya. Jajang sorenya bareng Teh Nando, Milila, Teh Om, Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce, Jajang Jalak, Nani Memori, spesialnya buat Teh Maya bareng arakannya. Salam sejahtera radio, selalu radio, pokoknya berani beda, berani gaya. Kok suara di Padarang, apa kabar? Berani beda, berani gaya. Hatur nuhun, terima kasih. Hanupis, pokoknya kita harus diberikan kesehatan semuanya lahir dan batin. Tapi ngomong-ngomong Sobat Maya, kalau jam segini paling seru ya pasti ngomongin makanan, benar gak sih? Nah, makanan di Bandung sekarang ada yang baru gak sih? Kalau Sobat Maya tahu, bukan hanya jajanan-jajanan yang terbilang jajanan murah, meriah, tapi pokoknya banyak yang sudah tercipta makanan-makanan yang ada di Bandung, Sobat Maya. Kadang-kadang Maya juga taunya dari orang luar. Jadi kalau misalnya ada teman, entah itu dari Jakarta atau dari kota lain ya, kota-kota jauh dari Bandung, yang ketika main ke Bandung mereka suka request, "Teh May, pengen ini dong, di mana nyarinya?" Ada ya ternyata makanan tersebut gitu di Bandung. Ternyata memang Sobat Maya sekarang itu banyak banget bermunculan makanan-makanan yang akhirnya makanan tersebut dijadikan oleh-oleh bagi orang-orang yang datang ke Bandung untuk bisa mencicipi makanan di Bandung yang kulinernya itu gak pernah berhenti-berhenti ya. Nanti Maina mau spill deh ya, walaupun gak semua ya, beberapa deh makanan-makanan yang terbilang viral yang banyak di luaran sana akhirnya berbulu untuk menjadi oleh-oleh.

punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar. Karena sudah punya pacar.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

spill salah satu kue yang sekarang suka dijadiin oleh-oleh. Kalau misalnya ada yang datang ke Bandung atau bahkan memang sengaja lah untuk menikmati kue tersebut. Salah satunya Sobat Maya ternyata ada kue warisan. Wow, belum apa-apa udah dapat warisan nih ya. Kue warisan ini spesialis marmer cake mentega Wisman, Sobat Maya. Oh, pasti ini rasanya endul, Sobat Maya. Toko kue warisan ini adalah kue yang terbilang premium, Sobat Maya, sekarang yang lagi viral di Bandung, yang berspesialisasi dalam reinterpretasi kue marmer atau marble cake klasik era 70-80-an. Oh. Terkenal karena menyajikan kue segar langsung dari oven. Jadi fresh from the oven, Sobat Maya, yang dibuat menggunakan bahan yang premium seperti mentega Wisman dan juga telur Omega. Toko ini mengusung konsep story-driven bakery yang nuansa bangunannya itu vintage banget, Sobat Maya, ala-ala Bandung tempo dulu. Selain itu, membeli satu loyang utuh untuk buah tangan, pengunjung juga bisa dine-in menikmati kue perpotong yang disajikan unik bersama yang namanya salted cream gurih serta saus homemade, Sobat Maya. Oh. Ini bagi Sobat Maya pencinta kue ya, cake-cake kayak gitu. Nah, kalau misalnya ke Bandung atau kita warga Bandung sendiri belum coba, coba deh ya. Maina nggak tahu jujur, Sobat Maya. Ini kadang-kadang tahu dari teman-teman yang datang ke sini. Maina anterin dong, nyari kue ini gitu ya. Kadang-kadang macem-macem. Hah? Emang ada ya kue itu? Ya jadi ketinggalan nih, Sobat Maya. Makanya yaudah deh, jangan ketinggalan. Kita harus selalu berubah seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Selalu lebih indah ya.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Iya, sobat Maya, kita harus bahagia. Masa kita gak bahagia sih? Harus lah ya. Apa kabar? Maya ini mau nyapain dulu. Ini ada Yana Kiming. Hai, hai, hai. Terima kasih udah selalu setia di JJS Genem. Ada Kang Denny Sutrisna juga di Cimohai. Kang Usep Iman, Kang Usep Iman. Terus juga Ihsan Nakilai. Wah, udah lama banget kemana Maya ya. Kita gak berjumpa. Pokoknya walaupun jauh di mata, tapi selalu dekat di mana? Kalau di radio mah di telinga, kedengeran ya. Oke, sobat Maya, untuk sobat Maya sekarang lagi di balik mudi, lagi pulang ke rumah, OTW, ataupun sudah di rumah. Sekarang lagi istirahat sejenak, lagi prepare, mau masak-masak, mau apapun itu, sobat Maya. Wah, satu yang paling penting, kita diberikan kesehatan. Yang lagi sakit, cepat sembuh ya. Semangat.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya Eve.

98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Terima kasih Santi yang ada di seputaran Margahayu. Aduh, menis samporet. Tapi by the way, terima kasih udah nyapain Maina ya. Pengen banget, berharap tak berpisah. Oke, Maina siapin jajan serunya bareng Teh Maina, bareng all crew radio semuanya, Sobat Maya and maybe spesialnya buat Ayam Beb sama keluarga tercinta. Ada Mama Dini di Lembang, terima kasih Mama udah ngelop-ngelop Mama. Pokoknya lop balik deh buat Mama Dini yang ada di Lembang, buat semua Sobat Maya dimanapun berada yang tentunya selalu nyimak GJS 36. Memang Sobat Maya, ketika kita bertemu pasti akan berpisah. Ketika kita berpisah itu suatu saat kita akan bertemu, bertemu dengan sesuatu yang baru, bertemu sama kenangan lama, akhirnya ketemu lagi. Kita gak pernah tahu, karena hidup itu memang Sobat Maya penuh dengan misteri. Pokoknya terima kasih kebersamaan kita di JJS 36 untuk edisi tanggal 29 Juli tahun 2026. Terima kasih banyak, dan salam untuk keluarga tercinta yang ada di rumah. Salam JJS 36, dadah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM.

0: Du Parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Du Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Du Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibn Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti
0: Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya

0: Agus, gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.

0: Maya Effect.
1: Saatnya sedang banyak tebak Duperti.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Ustadz Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Kuliah Subang, no parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian.

0: dan kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Mawar, Bukaranti.
3: Bayi FM.

0: Kaya FM.
1: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
4: Maya FM.
5: Sobat Maya Subang, lupa berhenti.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
7: Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sebenarnya sebab nukar ting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Emping. Maya.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
5: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Retik,
4: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sebagai Maya Subang, no parenting.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nukar Bik. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantin, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.

tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1, Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibn Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, penting
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: IFM。
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
0: Maya FM.

0: AFM. Saatnya sedang bersama Nu Parti. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
1: Saatnya, tetap menyebabkan, lupa henti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renti.

0: Raya FM.
1: Kemana nih bro? CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6. Hey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
3: Jalan-jalan sore 36.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, dan

Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Maya FM

berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
3: @98MayaFM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali hadir gelaran Nawar Hati, penyejuk hati, penguat jiwa, selalu di hati di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permen 1 Blok T nomor 11. Di pagi hari ini tiada lain harapan adalah hanya semata berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan bimbingan, tuntunan, perlindungan terhadap iman Islam kita semua, supaya iman Islam kita sampai di, atau dibawa sampai kematian kita. Dan semoga cita-cita atau azam yang kita hantarkan kepada Allah, Allah senantiasa mengkabulkannya dengan jalan kemudahan, kelancaran, sehingga menjadi kepuasan dan menjadi ketenangan, kesenangan bagi kita semua. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14 di bulan Safar. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Semoga hari ini lebih berkah atau membawa banyak keberkahan. Sobat Maya rahimakumullah, wargi damar hati, kumaha daramang sing daramang sadayana, dipasihan kemampuan kekuatan kanggo nyampurnakeun ibadah urang sadayana. Oke, dipasihan ku Allah istiqomah dina ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun nenek istiqomah. Alhamdulillah Maya FM ngoncerang di mana nek? Di Ranca Ekek, nganggo naon? Nganggo pemancar, nganggo aplikasi nek. Ya mangali. Malgi sok aya wae di nenek manya pamiga ngopo pemancar masana, tapi ingon sarang saurna good nugget 3 kali rahmatullah. Saya gitu. Kumaha sahur Bu Asih? Sahur Bu Asih sana, alhamdulillah Radio Maya di jalan gagak ngoncrang. Saya 3 kali saya. Atur nuhun di papayun-payunnya. Fastabiqul khairat gitu, papayun-payun bila malaka saya. Biasa nama asok Bu Asih pang payunan teh. Kapayunan ku nenek istiqomah. Nah, itu tandanya berlomba-lomba. Sahur Bu Ayu kumaha? Sahur Bu Ayu mah senah. Rahimahkumullah. Sahur Bu Ayu mah. Alhamdulillah. Di mana Bu Ayu teh? Di Ciwasa nanya Bu Ayunya. Alhamdulillah, saya sama Pak Ustaz tuh di Ciwasra ya mah pasti ya. Nusanisna mangga diantos kanggo informasina.

0: Mga rahimakumullah, kang ulit din ito, surat Al-Munafikun. Anuhun, buang ini siwa seranya, Alhamdulillah. Surat Al-Munafikun, surat anu kagenepuluh tilu. Mga diantos, nyakin tunan nanti ayat hiji, dugikan ke ayat tilu. Nah, selain munafik teh, munafik, ya rahimakumullah. Jadi munafik teh, pamina benda mah. Pamina bendanya nyata benda anu dua muka seperti kendang ya biasanya kendang kan muka itu ayah muka iya ayah suantana sami itu entah sami lemakullah sok kendangnya muka iya misalnya suarana kenceng tung tung tung ya. Anu belah dia buka suarana rada ngebas deng deng deng nah seperti itu gitu maksudnya lamun ayah kendang dua muka gitu rumahkuah non sena itu maksana gitu sih orang munafik mah dua wajah lahir dan wajah batin wajah lahirna halus gitu maksudnya halus ya suara wajah lahir nama berseri-seri gitunya tapi wajah batinna poek poek atanapi cacat lah wajah batin nama itu gaya orang munafik menjadi di hadapan manusia hayong kango gitu di hadapan Allah tak peduli gitu dah. Ya, lain di bibir, lain di mulut. Lain di bibir, lain di hati. Ya. Lain di mulut, lain di hati. Itu munafik ya rahmatullah. Ayat dari rahmatullah. Ya. Munafik teh lebat karena bahasa infak. Ya, sami teh infak teh. Ieu na sami akar kata na sami. Infak oke dua kata dua muka nanti seperti kenang seperti song-song lah mudah ya mah song-song kuma song-song mah lebet ti dia keluar ti dia jadi maksana kia Allah masih an rizki tina lawang usaha orang gitulah pemikir usaha makan orang jarang-jarang awalnya usaha nama orang kuma tah Allah oke miwara ngaluarkan sebagian rizki tina jalan infak gitu rahmatullahnya nah, itu berarti maka seimbang coba lah muntah dikaluarkan ya seperti orang we tuang dina mulut orang ngalabatkan makanan hek dikaluar kuma itu ya aduh wah pokoknya mah jantan penyawat rahmatullahnya lah muntah dikaluarkan tak gitu sami. Suka lo soksana dibalanyakan, dijajankan. Nah, di warangku Allah. Masa nih, sepi warang jajan nungkul. Emang itu kayak, mangga, gunakan. Gitunya, sok, gunakan. Tapi, kan ayah bagian Allah, nah, gitu. Sebagai ujian, yang anu bakal bisa dibawa ke akhirat, nih. Ya, nilainya bakal dibawa ke akhirat. Gitu, ya. Mangga, kumaha umi. Sahurna lagi tuan osan, yang sok muka di atasnya uminya sok di atas. Sahai sahurna, wajarina sahurna, wajarina assalamualaikum pak Ustaz Aka jantan ical, suantena di abdi mah tu ayahan ngangonon, pangwartosan kenya di nagrup, rahimakumullah. Pangwartos kan itu kanggo ibu hajarina gitu upami nganggo aplikasi gitu mangga di ieu ya di uihan di reset deui gitu uihkeun deui tah engke di setel deui sok ayaan geura tah kitu nya mangga di wartosan nya kanggo ibu hajarina tata aya ieu aya naon aya pamunut assalamualaikum tuh Pak Ustaz Aka jantan ica siwantena cenah gitu mangasok di ieu dipasikeun cara na nyaeta direset heula, diuihkeun deui gitu, diopkeun deui HP-na tuluy dibuka deui gitu ya. Mangga ayeuna mah urang kawitan we rahmakullah ah. Urang kawitan karena kintunan anu kahiji alhamdulillah Bu Asih Pang Payun. Bu Asih mangga ka Payun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Bening Ngiringan diajar ngaoskeun serat Al-Munafikun ayat 1 dugi ka ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Ya malun. Zalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustadz di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ausanana mad kosorna sadayana atos laras. Mung tadi dina sya'nya, sya'nu kahiji lebet kena sin, tapi sya'nu kadua mah alhamdulillah. Ya. Sya'nu kadua nyata wallahu yashhadu itu laras. Ya. Tu jawab asihnya mangga diperhatoskeun. Anu kadua teraskeun ka umu, ya umu mangga ka fayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Munafikun ayat 1 dugi ka 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka Qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhudhu aymanahum junnah Takhudu aimanahum junnatan fasoddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ya innahum sa'a ma kanu ya'malun zalika bi annahum amanu summa kafaru fatu bi ala qulubihim fatu bi ala qulubihim Fatubi'a ala kulubihim fahum la yafqahun. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tatkala datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami mengakui sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan itu. Demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci mati, maka mereka tidak dapat mengerti. Shadaqallahul azim, sami'na wa ato'na gufronaka, robbana wa ilaikal masir, hatur nuhun Pak Ustadz jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah turun sami-sami umu tadinya dina ujung-ujung alasan umum model kayaknya innal munafiqina lakadibun tah dikeng dikitekeun aya neuhan nya bade diulingan geus sakalinya aya ieuan umum aya naon teh aya mantul cobian sakalinya kayak di dia tah.
2: Una.
1: Tah. Sakelik ya uyah disak.
2: Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun.
1: Nah, eta aya neuhan. Pami nun, nya pami nun sukun teu aya pantulan. Nya, tapi langsung we iya, nama namina teh idhar, ya idhar sukun maksudnya teh. Innal munafiqina lakadibun bun idhar teh, ya. Tadi mah saya si idhar naon kol-kola, gitu ya. Cobinya kewan diikat sekali cobian geranya.
2: Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun.
1: Tah eta nya umumnya hilang kenya. Eta teh raoseun saur kebiasaan mah tapi upami ninggalkeun kailmuan mah lepat nya margi aya suara mantul tina nun sukun gitu. Upami dal mah nya bisa naon wabi salmihad nya sama kedah mantul gitu ya. Tuluhun umu tetap istiqomah mudawamah insya Allah barokah. Akhirnya orang ka ibu hajarina. Bu hajarina mangga ka payun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng beurina Pak Ustaz diring bade nyiringan belajar serat ngawaskan surat Al-Munafikun ayat 1 dugi ka 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Wi di nabi dia ta'udnya tekeng dipanjangkeun bina langsung idgham kana lam. A'udzu billah billah gitu ya. Coba uwi sekali dinya. Oke lah, kalau tadi dia tidak sakit.
3: Di ayat 1 dugi ka 2. A'udzu billah.
1: Tah eta. A'udzu billah. Tekangnya kedahna a'udzu billah gitu ya. Ayeuna mah mangga we diteraskeun sakon.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ija ja'aka munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun
1: ittakhadu
3: aimanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahu sa'a makanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Aturun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.

0: Hiji-hijinya teka yang diinkumkan fatubi ala gitu ya.
1: Ala kulubihim pahum la yafkohun. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami atur nuhun, nenek. Gitu, nana.

0: korek gitu, dikorek-korek kapanak kakiranganana lalu disebatkan tadinya di sayan gitu, di sayannya aturuhun tetap istiqomah mudawama insyaallah barakah. Hayu orang kasih wasra kabu ai mangga bu ai kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Aing Sumatera Pausan bareng dengan ngosen surat Al-Munafiqun ayat anu ka 21 dikawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nuhun pausar kana bimbinganana di antos proyekna apunten kanu kalepatanana mugi pausar sehingga ramang syukur di anu ngampunkeun di radio damar radio amaya FM di grup damar hati mudah-mudahan sing salehat sing daramang samina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuluhun Bu Ai Ausanana ya tadi tas kusim abdi simkuling di ya di naon di simak gitu alhamdulillah ya daya anu tas cekap lah cekap alhamdulillah. Tetap isi koma mudawama insya Allah barokah. Tadi tekak. Oh koreksianana Bu Asih. Mangga teu sawios urang tayangkeun deui nya. Aya nu dikoreksi tadi anu ieu nya anu dina kalimat Bu Asih teh dina sya Bu Asih. Dina sya nyata nak kalu nashad atau mungkin hiji buat sih mungkin hiji nashadu tadi lebatnya kena sin ya cawian gerasa cawiannya orang iya orang non orang kawitan gerama enggak orangnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashad.
1: Tak eta nas itu nash tanda gitu. Tapi nas gitu dah. Eta Bu Asihnya kakirangan nama kedahna sin ageng. Tapi tadi lebetnya kena sin alit itu ya. Lusana sama alhamdulillah. Tapi dina wallahu yashadu masai. Nah benten padahal sami sinna teh cobia dina dina wallahu nya.
2: Yashadu.
1: Tah ya. Wallahu yashhadu. Coba sekali deh enggak.
2: Wallahu yashhadu.
1: Nah, saya bisa neta. Gitu. Tapi lu tadi nashadu kedana nashadu sabinya. Eta wasih mung eta wungkul lu sayang sama atus cekap lah. Cekap pisannya. Hatur nuhun. Ayeuna urang bujeng ka jalan kembar nya. Ka Ibu Hajah Maryam mangga uwi ka payun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذ

يفقهون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hatur nuhun di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Kalayan jenengan Allah anu maha welas maha asih. Upama jalma-jalma anu munafik teh daratang ka anjeun Muhammad, pok maranehna teh nyarita kuring sarerea gusnaku yan anjeun teh nyaeta Rasul Allah. Sareng Allah uninga yan anjeun teh laras-laras Rasul Allah. Sareng Allah nyakseni yan jalma-jalma anu marunafik teh bener-bener tukang ngabarohong. Maranehna ngajadikeun sumpah-sumpah maranehna teh mangrupa tameng. Tuluy maranehna ngahalang-halang manusia tina jalan Allah. Saestuna kacida gorengna naon anu bae anu kumaranehna geus dipigawe. Anu samodel kitu teh kusabab saestuna maranehna teh geus ariman. Tuluy jadi kupur. Kukituna hate maranehna dikunci. Ku alatan eta maranehna teh henteu bisa ngalarti. Sadaqallahul azim.

Alhamdulillah, lebih ayah. Ya, hatur nuhun Umi karena awasana tadi teu aya nu kirang. Alhamdulillah awasana itu sok sana sviena misa nya teu sawios lah mangawai. Hartosna nome alhamdulillah oge kahartos pisan basa Sunda mah luar biasanya. Itu saur umunya. Jadi sana ayah perbentenannya antawis VN sarang suantan cowi si kuring nyuhunkan informasi tinusanesna gitu suantan VN sarang suantan si kuring ayah perbentenan tak ayah gitu ya pami ayah perbentenan pangitan ayah nu kedah ohnya muhun katingalna iya polomuna kirang polomuna dikirangan pangitan nantinya. Dina iya na dina non dina polomuna ayah nu dikirangan rahimakumullah hapunten wilih tadi ayah nu kakirangannya dina dugi na suanten VN terutami nya gitu umu mohon kaparias namanya ku himkuring ayah channel anu kirang polomuna gitu ya. Atuh nuhun atuh bantosanana nyati umu anu parantos ngoreksi kana modulasi di Radio Maya. Katampi pisan kumaha ta ayeuna. Margi VN atuh sareng sesa dayana itu kumaha. Tuh saur Ibu Asih mah di jalan gagak ngoncrang jelas deui. Atuh nuhun Bu Asih. Atuh nuhun pisan. Yoh, nya aya deui saurna teh. Hatur nuhun pisan. Rahimakumullah, surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun teh hiji surat anu dilungsurkeun ku Allah dina waktos taun anu kasabaranya. Anu ka 5 Hijriah. Nya rahimakumullah. 5 Hijriah saatusna perang Tabuk. Nya. Berarti lungsurna di mana? Di Madinah. Mata kalau buat nage surat Madaniyah nya rahimakumullah. Gitu. Anapun surat turunna urutannya, wan aidina Al-Qur'an mah surat ka 63 nya rahimakumullah. Upami urutanana ya urutanna saatos diturunkan surat Al-Hajj, surat anu ka 21. Al-Hajj ka 22 nya rahimakumullah. Al-Anbiya. Anu ngandung peristiwa nyaeta peristiwa ayana provokasi. Provokasi ti kaum munafik nyaeta Abdullah bin Ubay bin Salul anu ngomong ya yen arek ngusir ya ngusir ka kaum muslimin ka Rasulullah ka kaum muslimin gitu niat bade ngusir saatosna ayana perselisihan tapi percekcokan teu ageung alit percekcokan mah anu sekitaran aya dina masalah sumur artinya masalah cai ya. Saatosna uih dina perang Mustalik ya Bani Mustalik rahimakumullah janten ieu teh mangrupakeun salah sahiji berita informasi ti Allah yen surat Al-Munafiqun dilungsurkeun teh kusabab aya hiji kejadian anu kejadian eta teh terjadi atapi ya terjadi dipicuna provokasi ti kaum munafik anu dipimpin ku Abdullah bin Ubay bin Salul itu pira aning masalah nama alit gitunya tapi nya jadi ageng jadi permusuhan nah itu matak urang oge rahmakullah nya pami aya permasalahan teh nya justru engal diredam kan kieu rahmakullah jadi ngaremet lah pami urang aya hate hasud nya hate hasud hate benci lah gitu
ka seseorang teu seneng lamun jalmi eta teh lamun jalmi eta kaing nikmat gitu teu seneng. Model Abdullah bin Ubay teh kieu ketika Nabi Muhammad ujug-ujug langkung seueur pengikutna teh anu mengikutnya jadi teh seneng ka Abdullah bin Ubay teh gitu nu akhirna ya teh seneng ka jalmina nu akhirna ngadamar rencana gitu teh itu munafik teh tapi padahal Abdullah bin Ubay teh saya majlis sareng osok ngiringan ka Rasulullah kan ajana teh kantos menyatakan taslim tapi lebet Islam itunya lebet Islam ajana teh mung dina Islamna ajana aya ketidaksenangan gitu karena naon karena keadaan Rasulullah anu semakin dia teh semakin seueur pengikutna nah akhirna kumaha ya nu akhirna ya ku Allah diabadikeun yen Abdullah bin Ubay teh sahiji tokoh munafik ya anu niat kanggo ngahancurkeun Islam jeung kaum muslimin itu. Alhamdulillah rahmatullah mudah-mudahan naon anu parantos dijugikeun kasim kuring tina perkawis VN oke informasi kalintang pisan nilaina gitu nya kanggo sim kuring tina informasi na atuh nu sanesna anu teu acan ya mudah-mudahan sok sanes teu ngintunkeun oge sapertos ibu Hajah Nani biasana osoknya jabili nuju aya pamungan oge ibu Hajah Nung ya oge nusanesna teh Titin teh Ipa teh Slami pisan gitu nusanesna aya langkung nu teh Slami aya ya tapi nyimak saur nanti gitunya ya mudah-mudahan lah nuju aya dina kawilujengan oge tiasa sasarengan deui nya kanggo ngisi damar hati penyejuk hati penguat jiwa selalu di hati mangga ah ayeuna mah urang doakeun teu daramang ya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqam amin ya Allah ya amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Derah.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

Ayo ah gabung di Joget Morena nih Sobat Maya ya, biar hati senang, pikiran tenang, galau pun jadi hilang nih ya, segala macam goyang pokoknya sama Ayah di Joget Morena. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Maya. Kamis manis, Kamis optimis, Kamisnya rada tiris ya teh ya. 30 Juni.

Juli 2026, Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena, Sobat Maya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini. Come on! Kita kuasai Bandung dan sekitarnya selama 3 jam. Dari jam 6 sampai jam 9. Di mana? Di DIY.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan bro.
7: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 54413928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM
9: @98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Titi DJ, saya Ahya, Sobat Maya yang mau berangkat beraktivitas nih, hati-hati di jalan. Atau yang udah ada di jalan, tetap konsentrasi bawa kendaraannya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Kalau ada yang lagi kebetulan melintas kota Bandung, asal dari luar kota ya, mau lanjut lagi ke perjalanan ke barat ataupun juga ke timur nih Sobat Maya, kalau ngantuk ya istirahat aja lah ya. Istirahat aja dulu sejenak ya. Ambil waktu setengah jam atau satu jam dulu untuk tidur lah, rehat dulu lah ya. Yang lagi bawa kendaraan jangan memaksakan diri ya, daripada nanti terkantuk-kantuk di jalan. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih Sobat Maya. Seperti kejadian kemarin tuh ya, sekitar jam 12 siang ya, kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya kawasan Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung nih Sobat Maya. Kemarin Rabu pukul 12:10 waktu Indonesia Barat itu ada sebanyak 10 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut. Ya, ada 6 mobil, kemudian 3 motor dan 1 sepeda, serta kecelakaan tersebut berdampak ke 2 gerobak pedagang sekitar TKP yang hancur nih Sobat Maya. Ya, dikatakan Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana yang mengatakan kalau pengemudi truk pengangkut gas inisial AS 45 tahun warga Majalengka diduga ngantuk alias mikroslip ya, hingga mengakibatkan kecelakaan beruntun terjadi nih Sobat Maya. Ya, itu ada beberapa mobil, kemudian juga sepeda motor ya yang rusak ya, terus juga pesepeda dan 2 pedagang. Ya, ini dalam kecelakaan tersebut pengendara sepeda inisial WPD tewas di lokasi dan gerobak bakso tahu maupun bakso Malang hancur nih ya. Ini kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat ya. Korban meninggal langsung dibawa ke RSHS Bandung, sementara sopir truk pengangkut gas tidak membawa SIM dan KTP nih Sobat Maya. Fikri menjelaskan bahwa pengemudi truk gas tersebut melaju dari arah timur menuju barat dan setibanya di TKP diduga pengemudi alami mikroslip hingga menabrak kendaraan yang sedang terparkir di bahu jalan hingga pesepeda yang ada di sana nih Sobat Maya. Ya, untuk pedagang bakso tahu yang mengalami luka berat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bandung Kiwari nih ya. Dan untuk Sobat Maya, entah itu mau menuju ke luar kota, kalau memang keadaan badannya tuh gak fit ya, atau ngantuk, apalagi ngantuk berat ya, lebih baik menepikan dulu kendaraannya, cari tempat yang aman, istirahat sejenak ya, ambil setengah jam atau satu jam untuk tidur sejenak ya. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalaupun bawa barang-barang dari perusahaannya ya bilang aja lah sama bosnya, daripada nanti mencelakai, selain mencelakai diri sendiri juga mencelakai orang lain ya Sobat Maya. Oke, selamat pagi Santika untuk Sobat Maya yang mau berangkat beraktivitas. Jangan lupa cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Surat-surat kendaraan bermotornya lengkap, SIM, STNK, ya BPKB mah simpen aja di rumah ya, kecuali kalau mau disekolahin. Udah siap? Mau berangkat beraktivitas? Oke, siap? Berangkat!

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
8: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

Selamat pagi para driver ojol, ojek online ya, babang ojol yang dari tadi lagi nunggu orderan. Mudah-mudahan orderan hari ini banyak ya, amin. Dan tentunya juga lancar di perjalanan, selamat sampai tujuan ya. Ya, entah itu ada yang pengantar penumpang ataupun juga pesanan makanan dan yang lainnya nih Sobat Maya ya. Ya, tapi ini ada kabar duka nih dari Babang Ojol ya. Ada satu pengemudi atau driver ojek online atau ojol yang hilang di Kota Bandung, Jawa Barat nih. Namanya Diki Akbari, 23 tahun. Ini masih belum ditemukan hingga hari kemarin nih Sobat Maya ya. Hari ini gimana nih informasinya ya? Ya, ini Diki Akbari hilang setelah mengantarkan pesanan ke wilayah Cihaur Gelis, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu lalu nih Sobat Maya, 25 Juli 2026 ya. Ya, dirinya sendiri merupakan warga RW 12 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Sampai saat ini kepolisian pun masih terus mencari keberadaan Diki Akbari. Ya, ini dikutip dari tribunjabar.id. Ya, ada fakta-fakta terkait kasus menghilangnya driver ojol tersebut nih Sobat Maya. Ya, istri Diki Akbari, Arni Mardiani, mengungkapkan bahwa suaminya pergi dari rumah untuk mengantarkan pesanan dalam keadaan baterai ponselnya itu lemah. Ya, Diki keluar dari rumah sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 9 malam. Itu mengantarkan ke wilayah Cihaur Gelis, kemudian mendapatkan pesanan lagi ke wilayah Saparua dan Dago nih Sobat Maya. Ya, dikatakan istrinya posisinya itu waktu itu katanya suaminya bilang kalau baterai handphonenya itu lobet ya. Ya, terus istrinya bilang hati-hati di jalan katanya. Dan beberapa jam kemudian, sang suami pun dikatakan Arni tidak kunjung kembali ke rumah ya. Dikiranya katanya udah pulang sampai jam 11 malam tuh ya. Ternyata belum pulang juga tuh. Dan dari situ katanya gak ada kabar lagi serta handphonenya pun tidak aktif. Diki Akbari baru bekerja sebagai driver ojol selama 2 minggu setelah mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK nih Sobat Maya. Dirinya menjadi driver ojol untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Yang pertama, anak yang pertama itu udah kelas 3 SD, kemudian anak yang kedua udah masuk TK, dan anak yang ketiga katanya baru usia 3 tahun nih Sobat Maya. Ya, ini ayah Diki yang bernama Mulyana pun juga menyebut kalau Diki ini adalah sosok yang jarang bicara tapi suka bergaul atau cepat akrab dengan orang. Selain itu juga Diki ini sosok orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya ya. Dan ini pun juga diakui oleh kakaknya Ratih nih Sobat Maya. Kapolsek Cibeuying Kidul, Kapolsek Cibeuying Kidul Polrestabes Bandung, Kompol Yadi S, memastikan pihaknya sudah menerima laporan orang hilang ya, dan pihaknya juga sudah menyebarkan di grup sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polrestabes serta jajaran polsek terkait informasi orang hilang. Ya, saat ini Arni pun juga berharap suaminya bisa segera kembali ke pelukan keluarga nih Sobat Maya, terlebih anak-anaknya kerap bertanya kemana sang ayah pergi nih Sobat Maya. Ya, mudah-mudahan segera ketemu ya, dan segera kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mentarentik.
0: Maya FM.